Makachano, at amin simpien plimo tiya ay kuya. Eklo, grist, dande karaslo. Antato dando baro saltalo. Punto sadang duki. Matik shantina. Duduasa, grist kayasa, dando baro salta, taroto sukin. Dekunto, poi seka gawand rana lagi ekto guru rauta taka merpa gelo. Antane guru gutun sangle apranchi paristiti. Ane maja jivitan kushal kai na ata kushal kai jodung kame kiteng kurung jai. Tena guru taka menta mare tu falya ya cwalariye antuka jab dita. Aka masih ajaib disle, hari guru maka faham kita apa itu. Aja canggung data selene, pun guru kita sih bicarum data kita tau word manis. Baru mana lo, ane to parti garai lo. Dusra disa to pertanyaan tiap guru kuburunga. To betana guru, tace jopre bayar guru ekalan kompeten rau talo. Tapi kita entar isotta. Ani wogelo, antara guru bicara leh, kita sotat tu mi. Tanah guru menta, maji ek budi asli, ti sandla, ti aw sotta. Tanah woi guru sangata, tain zamni sekarang matien sotta, dagang kui merlina. Tanah wo grace manis guru bicara ta. Imudi, tumi angkat sandla, guru menta, na, terkay sandli tumi ti imudi, garant. Atau guru menta, ter garan sandli jalar tumi, thay sotche sotu nangga kidak sottat. Guru menta, thay uzwad na, kalok, deko na angga bahir sotta. Athayi kani. Te guru niya mudam kele ya grist manshak tache muti huzwaad diung entane kele pagir guru taka munta tu kushal kai sodon majela gyaela kushal kai sodon bahir vechi garz na anti bahir tashi mela na te dudu diun mela na konal tashi mela na कुशल काय तुझे भीतरुचा सा ती तुवे सतपाक जाय आम्ही किते करता कुशल काय भायल्या वस्तूनी संसारी वस्तूनी सत्ता